ulanda na mitenga vya kukontima vimwe nanda MC Roger watu imbila na kutumanyia ifaida ipagwa pakate pakutumila dikondomo mu wakati watutenda uwendi. Manya kenga kondomu ankoposha binu biowe. Malwele kenga kashende sida na nkoshililidia kuimita au kuimia ukanava kulipanga. Tunkududila panelo mbode shipindi akune ku mapalapanda radi Musambiki. Apatukujugwila kuo.